sama minuman masuk malam dan udah mata malah bagus fridge dan sana arku malah bagus ini kan keranjang masin pendekian apa yang dia sih wajah nikah

Cuma adalah misalaru, ai mana apa domen canggar dan naura, daga anan dacung wasa shire-shire namu, amokuma ga engineer musna cokokare, shawakam masalulin. Jaja Allah za ku ji mu rangada dau bayan an shawo kan dukkan al'amarin da ke gudana anan. Da fatan za a ci gaba da wato jimirin sauraron tashan Bond FM a daidai wannan lokaci. Agogo muna cewa karfe wato 4:22 karfe 4:30 daidai lokaci ne kuma kamar yadda kuka sani zamu miƙa ku ga abokan aikin mu na bangaren yarbanci domin ci gaba da aiki. Amma kafin wannan lokaci ina ganin samu wato shakatani da wasu dafai da ke kan na'ura kafin zuwan wannan.